Ndikuvurukidzwa vhura makuyara udidio ye kumathikuthiku etu anodiarero kukwetu twetu dishime maumbo anokukwetu atwetu natundu maumbo etu kare nikurupere tunairuana kemo tunairuana kemo finu thomu udiothi kumenena kushua ithako ndapero dhoe dho kutangitha diua yu kurandako ne kuyara udidio ye yu ishi kenge didi na roo ndapero dhoe no udididosho no uroe no dosho ika kuyende po mudiwa dodiarero ikakare shiongepi Nganyi kaende pa vele thiwana ngambe uremu ngepi nganyu kakare no utanavu okutambura no kupita mwihoko ka kehe ino tangira kinge singepi edadi mapumbero mpepo diare roma madoro pa okuchaka chaka mwenda tunga dietu dia Namibia kukutha itundamo dina tupa kombere wa mapumbero mpepo muvindo kam Mimi dhuditunga muna kakara mavui na uye nyuka mana na mkuma oditunga mkachi koditunga amone na munga nyuka kare uye nyuku rikanya mikunda dhukthia rako nenga nyuka kare uye nyuka kata uye nyuka kumine na no mpepo usho ukare shime mkachi koditunga kumpa dhudikuru vianga ukakare mavui na ditendelea no mume usho ukare kwa kumathiku thiku mpempo uwa oditendelea una kapunga utundelea mkuma diva uyende mkuma ditokera mangumbi kudikuru viaja mbae Echapa choku thiare minuti makuma wadi no kuwa kono minuti ofoji kufiri dhodi kumi kukuna kumathiku thiku wana kakutura. Haka yeyuke apasho kupite minuti kuwa kono minuti ofoji kufiri dho une. Ano kuthitenge yu wake hukuya. Haka kuture karo pakuthiara kuminuti kuwa kono dhiwaji kufiri dhodi kumi kuthiku ke hukuya. Diaro diwa muvindu kadina kuwa apasho kuthiare minuti makumi mawadi no kuwa kono dhihatu kufiri dho kuwa kono dhihatu. Deka toke rekeho pakupita kuminuti dhikumi no kuwa kono dhihatu kufiri dho kuwa kono dhofoji. Makuchakero yenye na utenda mu madoro pa okuchaka chaka muende tunga dietu dia Namibia arandes dikumi kare dikumi no kuoko aranos kuoko wadi kare makuma wadi no kuoko no iwadi arwe dikumi no thofochi kare makuma wadi no iwadi aus kuoko hatu kare dikumi no kuoko no thofochi beiti pos dikumi no ne kare makuma wadi no kuoko enana dikumi no ihatu kare makuma wadi no kuoko no ihatu kobabes dikumi no iwadi kare makuma wadi no ne Grootfontein dikumi no ihatu kate makuma wadi no kuoko helao ne fidi dikumi no ihatu kare makuma wadi no kuoko no ihatu. Hentis bai dikumi no iwadi kare dikumi no ne karasbe kuoko ne kare makuma wadi katima mdilo dikumi no thofoji kare makuma wadi no kuoko no ihatu. Kidmaswop dikumi no iwadi kare makuma wadi korikas dikumi no thofoji kate makuma wadi no kuoko ne malta iye kuoko foji kare makuma wadi no iwadi. Mariental kuoko hatu kare makuma wadi no kuoko ngamingus dikumi no thofoji kare dikumi no kuoko no thofoji mkure nkuru dikumi no ne kare makuma wadi no kuoko ne nuad uver kuoko hatu kare dikumi no kuoko no iwadi okahao dikumi no ihatu kare makuma wadi no kuoko no iwadi okakarara dikumi no thofoji kate makumi mawadi no kuoko no iwadi okaukwe dikumi no thofoji kare makuma wadi no kuoko no thofoji okongo dikumi no ne kare makuma wadi no kuoko ne omaruru dikumi kati makuma wadi no kuwa kono iwadi omuthia dikumi no iwadi kati makuma wadi no kuwa kono ihatu ondangwa dikumi no ihatu kari makuma wadi no kuwa kono iwadi opuo dikumi no thofoji kari makuma wadi no kuwa kono ihatu oranyimu dikumi kati dikumi no ne Oshakati dikumi no ihatu kare makuma wadi no kuwa kono ihatu Oshinene dikumi kare makuma wadi no ne Oshivarongo dikumi no thofochi kare makuma wadi no kuwa kofochi Outapi dikumi no iwadi kare makuma wadi no kuwa kowadi Oucho dikumi no ihatu kare makuma wadi no kuwa kono ihatu Rehoboth kuwa koharu kare makuma wadi no ne Rundu dikumi no ihatu kare makuma wadi no kuwa kono ihatu Sesfonteini dikumi no ihatu kare makuma wadi no kuwa kone Swakopmu dikumi no thofochi kare dikumi no ne Teres bai dikumi no iwadi kare dikumi no kuoko Tsumkwe dikumi no kuoko kare makuma wadi no kuoko no iwadi Tsumep dikumi no ne kare makuma wadi no kuoko fochi Valvas bai dikumi kati dikumi no kuoko Vinduka kuoko ne kate makumi mawadi no iwadi Diwana ne mana Eshe diwana ne mana ke Diwana ne mana Diwana ne mana Diwana ne mana Diwana ne mana ke hukenge ama pumbe rumpepo diarero Mumadoro po kuchaka chaka muende tunga diana Mibia mnjimato karvedhe ukafupi Otuka wane ke ho Si hadi haithi tu awatu na kafiera fia uthi diarero awahanarika intha miaka.

Tana kumike kumichara watu wadi mtawananga mabuthia mwichavara kwa maportha wetu mudiva de Kavango, muditokara jetu de Kavango, no mutitata thetu za Vinduka, mbara thetu za Vinduka, mutitata thetu za Vinduka, minute makuma wadi no minute kuwakono minute ofochi unakupita kwa keho kuviri thetu kuwakono the fochi kumathiku thiku wetu ano odiarero. Ene tutuwa mwea shime hatu jabwa na shime hatu shamberera ditunga detu de giriku dinawana fumu.

Danga, tani kure rupikira warandi, moksi kisa monondando. Ikara si onuhara ilizere seso, idane so yowandona, ikwa irugane so harucheno, nonja, idwara, ndi nonja dokupianare. Onuhara kulikwane na, ndi nampo onuhara kuranda kufungu na zokuma uko na sopeke, dingura stora sa ShopRite. Koruha Romani Market, nokufuta imaliwa yokusika tupu ko $299, opungwise imaliwa yokusika ko $60, ndi futa imaliwa yokusika ko $899 olikwanene funguna sokoma woko hizwa kutumbarasi Hisense T2 smartphone tani topungwisa imaliwa yokusika ko $400 nainye kostora sa ShopRite diworokasi nobili dokurukana kuna kara manda hadokoro utano kutunda pobili zontambali kongorangora tokoro pobili zontambali kongorova mama peo kutunda pobili zontambali kongorangora tokoro pobili za utano ko stenguko ano mosonda haa, tani mamazuwa gepizi mkola na wenye, kutunda povili zo ntanda tukongwarangora, tokoro povili zo mbali, kostenguko.